0: kabatishet olon kekol minutik choto bo arawek somok ak kakomwa NMD nebo Kenya Seed Arap Chepsiror kole tayari keswek. Kale mi keswek kabisa okochuchuch serikali keswek tayari wiki tuipchigei keswek choto cha mara moja akomitei chebo suswek chebo tuga mi keswek chebo kila aina winye kityo duket age tugul nebo Kenya Seed akinomchigei keswek kuye kakomwa serikali. Metoji yotyo ngetokyi agenge agenge eng titilet ngetokyinigei titilet kokisom eng kityo kelejini wiki tyo ngoana duket namba lo.
1: Number one. That is 1,000 Kenya shillings and biik yote chekait sitini. Kwa kenyoru biik sokol tayari.
0: Yes.
1: Mwake muche kemwonge le ingongo, lakini Emmanuel, agere itanaat ko Sharon, agere Weldon, ngogu Robert. Okwek biik ya tayi kabisa, unamjike 30,000. Nendi teletu mwonge le njini ngo, lakini chok to kabisa.
0: Aba 30,000 nata no. Agere Gibson, agere Ruth, agere kora Abigail, chote jago biik chukwa unamjike 30,000. Duke etna mba agenge, ajil gitu star 441 hash. Arabrere, gwane iti teletu ngwagindo, engware nige guya kwa story.
1: Titilet eng Emo FM. Merhaba karibu.
2: Kungoi ena basi nigai guna. Titilet kuendi kuhuni. Nigati egi tunge. Kutunge kuhuni. Kuhuz kuhuni. Kega anda tugu kaya idoi kage levan tugu. Itu. Kutinye loki sebe. Ni murenik semua siap tageng, aku ni sebul dia tak tahu mama tak sebul, so kiri tak betul, ko mago saya ni plan, ko kiri ko siap tak insan dek, aku itu mukarat ke, lagi ni kiri lepas tu ko marak dia biasa, aku kiri kuat ni lepas insan dek, ko mesti dia biasa. Aku niat lagu tu, ko kini kau tak bayar, kau mai benar bayar tiangka, kamu mesti ni kau, ko tiri dia dia setan kau ni, ini bawa mutiari kau ni, bawa ini taget lawa semua, bawa ini taget lawa, aku tum korak kau ni kaki je, ni buka belanak. Kau tebang je dia setuju. Kau makin agak bayar dini, nak uji kau bayar dini. Aku demi si dia di dia sal, di jurnal di lagi puni dia dia set. Aku kita sebuli le nai di cipta. Dari dia tinggul, boleh le, gele kau cie dia set. Kamu ni si kau bayar. Kuki tebe kule kiku nutina na jebio sani aku magira aku ni agere anu gara log para tekuani tebe kule kui gara aku dituan kuki isu masa kiku si tapa yat kuku kui gunde su isu masa neti ni bayi suni semua nanti ni neti ni tigiri yun alah ya. Yutane tak betul setai suku, utebaan kita guru guru dan guru lagi, ane aku makiratan, kau ni dan guru lagi legawe, ibu nuran ni nanu aku makiratan kau, kau itu siapa nuran ni kau, anak tu sebenarnya aku ni misi kita lagi ni.
1: Arab dera, ke yang orang orang ni, kat kita apa kita ke le, Arab dera. Gitano, ki gaya goita kumye, agi goita tu lagne gagal lagi tu magit in kerat.
2: Masih budget kecuma magrat mau itu. Ibu ibu kita apa
0: boleh. Lagi nego gigilban gua niyo.
1: Gigilban tu kul?
2: Gigilban tu gimne?
0: Cawa.
1: Bangge.
0: Kerat es gua rus. Gaya rus, anan kerat ko gelian.
1: Dan magrat ini agak segutih tiannya, kaitaran itu umda nubuah tu nisiat. Yani magitaran itu kita muisho, lagi ni, oh kita mau muita ni, kalau kita itu apa niu, korat ini.
0: Kita
1: kaitaran. ongetoret mi boishek tugul
0: kuitos kabisa nitani tugul ongetoret bondonatanan koyatwe pastaisek kele eng torokiat lakini ngoyatwe pastaisek kele ibwat ile kakilechin duket namba agenge kotindo silingishek 1,000 ako makitinye nafas kibwotun kere nguno kinye dakikaishek 7 sikenyoru logoiwek asiketar tetelet so eng kebeberitani bangange mapema sana ijile kityo *441*#.
1: Namdenge number 1 hamun nyochinige 30,000 big city nikumure big 89
0: tako chang joronok ketomo konyorchige so bangange mapema sana.
1: Ngetaune nini harap kisir gong yotwesh kinwagiti kabisa
0: sikewege in gagi amis pasta ezeke lakini sama
2: wekame chale in waliyonda na wakungete in abu watu chale meko achale no o ngotko kikotar koite kiko koite sikugi wa muu kiko sirta po yoni kukame chikipyo kaya ingaleka kichana abu watu chale kiko kini kichana eki kukame chike ratas paitu ye nerusi nko kiko koite kata kichana eko rata aki koite sikugi kukame chike ingaliyota api kwa tunisie ke tunisie ki lakini ngaleka api nende kumwa miwasu wakia mui si yuko sirta kiko eka chale kiko sirta po yoni wakitio kile mite ko akonda wendi akene kutko sirta kwe di unda mu kiki kwa ito tiki lele mi ngala yato
1: hongoy Pastor Ezekiel endorokia
0: Pastor Ezekiel endorokia
3: kile mwase wa egitio kebyo sana wakatebo lego norichin abare tinye lok ogi so maso nyono ngul mego norichin le menye oka ngeti igali ala magira leila ingo ngatu eribi mbuni amungi oso maso agosiga asisiegi wali mbare enik akorat kuonyi akolipan akumacho ni kegen tukul janto morat kuonyi warat kuonyi mato imeni otala kezi ine gonori otkarura keke legi marat kuonto ne gonori kitu engali ongeti warat kuonyi warat kuonyi
1: alamato ime jarat kuonyi
0: kazakina jita genge kumangalia genge Patrick genge birir
1: Patrick birir
4: jamge erika getwi
1: ibai
4: wewe ni mangu magi bitaje aliba babu bi ya kai ngoi penda nje bi sana tawe kitu ama kona kule kira lo genda ko ngale ke mi gulo kona kona mwiri kora tare ta ma twa nje bi sana mo jweri bole kora ke twa oi ndu jina ogira lo ma ko ke ke yo sana bole to bi tu ngala ndio ne mi go mi amu mi lo go yere le gi ma to bo yo ni mo dir ke go ta go di dai ko ara ta no ke no go i ma lu ma to ogira lo no
1: amwa kumye batru kule hira log nona bige jangu kibaye kungopke kunono maait korat
0: alege bendei alege targonyi yo ngaleja
1: alege targonyi yo korat logo
0: kale ngote kwa ngite weri kiege ko suldae kitu kwa tunisit kala ngote ko ganyi yo ko kya getar ngaleja mangen ya kage leban ganyi yo ko kage tar kwa tunisit
1: tako magat kia ine tuku jukubare ratet ko ilio note mwe ubiju kaya urusu anane
0: aketep kila kita ni
1: mwe aketep kia
0: kwanza wiki ni ita ni tukulu
1: wiki ni tukulu zi kwasa boyoti ni eze kielu bara matawa ime jorat kwenye
0: so ya kake lipan kwenye koka yitu nguwanda
1: koka yitu nguwanda
0: anantomo
1: ako bikyo miko riki nguni kikirataka jen jeku yuko
0: jen
1: iwa
5: Ame jale ya ya sana mamiege ngomemis gomie amu giguru manango tiande ni ago ge ge ba goita gi goita tu ame jo ngala ya lago ki yesu pugen atebet na jite bi ba ya ne ni amai wa tu ni si ka tu ni si teman go gi ne ba mana amu na gi goita tu ge ma lakini ga go ni ge ne ga ke te bi ko ngo do ngora ti ta mamiege ne ngala la da tu ni si to gi ne ba mana Kulang hilang saja, nampak mana ambil ke mami ni? Nelayan itu kemana aku yata? Orang awak tu cinta ji aku milat aku ini. Ilyen itu, gua nanyi net amu tu halal mani. Mami ni ngah kerja ni ane.
1: Bangai.
5: Lain tu bogi hilang saja kita tu tu ni. Atau kalau nyonya je tu aku tu ni gay, ibu tu ni gay, gua tu ni sihat. Kita tiga bogi ni pemahaman ni se.
1: Bangai, gay mau aku niye. Jen cegugu, pasta, chipsoin baringu.
0: Pasta chipsoin.
6: Ochamo de murinju
1: ni bye bye
6: Vas, kongoi. Ayani ale yale kwonyo iwe ko ratat kwonyo amu kikeba koito kikekoito tukuk chemakotin ko kikorata kwonyo amu kakekoito tukuk somoche ale mamakenkii ng'alekab ruondo ngoru korue olekakimokone boyondenyin vas kokimokone yo ko lagok ngoset lagok yongorat lagok kwonyikwak wercho lakini cho komomii oin nekilen tokotiakat kwonyo awendi ano
0: Kongoi. Kegonin, sikegonin baroindo.
1: Nikeiwe lainit komye, Pastor Chepso en Baringo.
0: Kamwa in Elda Ngabng'ombe kole katunisiet ko lesenit nebo ndoa. Maguye korais. Kale katunisiet ko lesenit noton nebo ndoa.
1: Tamwa kole ratet
0: alele kata ratanit
1: konoton in certificate nebo katunisiet mi conference
0: Buddha
1: Buddha boss
7: Buddha
1: yes
0: he is a boss
7: ingen ile kochanga kesisiek cheu chon that is why kamoche ole atinye swali ne order nebo katunisiet ngamun mi ng'alekab koito ako mi ratetab ke ainon ndou en yotok nyekebokoito ak itunge anan ne aya after to kakeba nyekeker tugun anan kebwa nyekeker konyu koteken yau long asikerat chito ngamun nan imon nyekeker konyuk akoteken time kora nyekekeratke sikitya kobitu ng'alek cheu chon kit nekamoche amwa en ko aende kanisa aombewe ko nelekchin amoche ale tekutiet kobo maana kit nekikoito konyo ko mashida lakini tatiswai nan kobesio biik kelenen kiilge ana keba kotini kobo maana noto saidi kokoi misim langatibesasit kericho kaunti
1: wangalolen bichu in keba kap DC baketar ng'alek chombo katunisiet ak inyoru certificate kakoke elda se kasarab seure
0: elda
8: pas boisiechu indele katunisiet ko kito nebo maana akot ngotikoite tukuk ak inyokomut chito chepyoseng ak ipkotun koyoni nin serikali akoyoni ako nandie kole nebo nin chepyoset neketun nguno chepyosana kipketupchini sine olin kimi boiyot lakini ndabitu chito akokotun komukak kotuni kotun
0: Elda, ngengalale katunisiet ko kelya keyai arusi ak kekon certificate anan ne
8: keyai arusi anan keratke nikibo keny kikiratito eng sekutiet
0: soso kaimwa komye
1: moroten lagok bichu betusie chu
0: maya arabin Elda kole kailipan konyiok alakobit werto kakolipan konyiok akipkorat alakoyoni sheria kole nenyinen kwondo akalipan konyiok
1: Ko kot koweriot kanyokon kang'us kwondo komut is ako bakotun en kap DC omalipan konyiu kobo ng'o kwondo
0: makakonye
1: arap seure ndakeketyini ke ng'oliondoni bo ng'opkee kabisa
0: arap seure
9: angini mureju ngoker kokowou nikokoro chi amometoi kokaweesio ketupcho lemi lagok komekere leku nikokoswong koro chi Mache ne chito makatee sikotep kole tun kamek tupchono komie ak lagok. Pamache kong'ololchi kityo lagok kwai ng'olyondo no kamwa no. Konetkee biik chebo nguno kotun kwonyikwa. Kisiketun isinye ngisi ngoipene nwerta ake iklaimeni. Ilengchi anende netai. Ko nguno kenyisiekchu akot ngetun anan makitun ngalen ibe werta ake akot imitei.
0: Ongerab sore betut nekararan.
1: Acheng kouit kora. Nguno ngot komach chepyosan tamun kakosirto boyot. Ngot komach kakoker chi en taban yon kolokitun ak komut chichoton ko tun kakele kakosirto kobakekonorchin weri kotun neka mpya anan boyondo nikita. Acheng sikouit
0: ng'olyondoni. Ngemete kakoit ilari studio kone logoiwekab emet eng nwokindo ako yekoni logoiwekab emet eng nwokindo kobwotun kole mi borotet notok nebo silingisiek elfu ate.
1: Notok ko 30,000 en biik 20 ikose logoiwekab emet.
0: Kokoni logoiwekab emet koyache kobwotun kobo 30,000 eng duket namba agenge.
1: Kekas logoiwechoto.
10: Chu ko logoiwekab emet eng nwagindo koitun kongete Emo FM nenyo tugul.
11: Sait agenge nebo asubuhi tasta nenyun cheisubi ko logoiwekab emet eng nwagindo cheitun kongete newsroom noto nebo Kalenjin nesomanun kwanendet Hilary Echeruiyot. Kagecher mengig choton chebo county nebo Bomet koger kole kaigimit kalyet ako kotach kandoik tugul mising ko en kasarta nekigeni President Dr. William Ruto koitita county noton bo Bomet en wigit nenyune sekulumda baisionik keterter choton chebo pandab tai report kobun sirindenyon en county noton bo Bomet Hilary Mutai.
12: Kosipke ha kandoik chotok pa assembly kokorok tekset ab assembly notok ak chobot keboisien kobaten kigeni kityo keyat.
13: Ako kinde tuguk tugul ako ready keboisien kingen kele kasarita newendi konyone president konyokogere maendeleo chebo county nebo Bomet akoyat projects kwa agenge nekiyote kunitet.
12: Kailos ichek President William Ruto eng mwaet kole kokotok boisionik chekokoyai mising ko lamishek eng taunit ab Bomet.
13: Kora keweji kokwe en oratinwek kikochopwech en taunini Bomet ingun kokochom taun amun oratinwek chekonyokone president keweji kongwe nonite.
12: Kounotok kokasom kandoik ak asubik kwak koisto terchinosiek kwak chebo bolotet eng kasaratak rutochin president kebeberta nebo South Rift.
14: Asome kandoik tugul ngomi terchinet neketinye eng gaa komatinyo kiborchi kandoindetab emet. Ngomi boryo neketinye eng gaa ketach president amun boryononyo kokiti boryetab muriat ak paket.
15: Ketach president ak ngololchi chitugul supporters chechik tuyet kobo president manenyonet yetar president kebwan checho
16: ak kele biikab Bomet president nekitindoi William Samuel Arap Ruto ak kele tuta.
12: Kongeten county nebo Bomet kainenyu ko Hilary Mutai.
11: Kongeten county noton bo Bomet ketokchinigei county noton nebo Elgeyo Marakwet ole kaigoito kurset anan kateunet minister noton nebo ripsetab kalyet en emet orit Kipchumba Murkomen koiti inspector general nebo police koger kole kainde tai kainde tai ripset noton nebo sirik tugul choton chebo logoiwek en emet kamanitan Murkomen en kasarta ne kikinam sirindet neo nebo kasetit noton nebo The Standard en wikiniton kit ne kamwa Kipchumba Murkomen kule magat en afisaek chebo police kondojin inspector general nebo police kogochi ripset noton ne magat sirik tugul choton chebo emoni.
17: Kama waziri wa usalama nataka niwahakikishie wanahabari wote ya kwamba mimi ni stakeholder moja ya wanahabari na mimi nimefaidika zaidi kwa kufanya kazi na wanahabari. Ninajua kwamba kazi gani wanahabari wanafanya na wanahabari wengi sana wanafanya kazi nzuri, wanakosoa serikali kwa njia inayofaa na wanatusaidia pia kutangaza na kupeperusha habari ambazo tunataka ifikie wananchi. Kwa hivyo tutafanya liliwezekanalo kuhakikisha kwamba uchunguzi mwafaka umefanyika, lakini pia mbali na huo uchunguzi lazima wale ambao watashikwa wachukuliwa hatua kali ya kisheria.
11: Kagogon kateunete kibagenge nebo Kenya Red Cross kule imuch keborionje kabetet nebo sabonwege chebo biik akengemet nebo malik en kasarta nekigeni ropta neo nebo El Nino kongete en arawet ab taman kongalalchin ketesiet genge nebo logoiweke en komwang nebo koma afisayat no en kibagenge nebo Red Cross Dr. Hamid Idris kulengandan kogoipe serikali kakwa utu chibogo chapchige grindait na bagi wilutig chaimuch kobiti komite na mune ase ko magat in pig up imoni kona hikuli wendi kuigu kasarta nege well good missing kama Dr. Idris kule eng kwenut nebo kaimutu chaimuch keba urionje en kasaratan robta nebo El Nino kubota maranet nebo aino siek agnyanjo siek Nathan Mangunet nebo mnyanwagege cheireu murindo.
18: And the health impact is the other nightmare. So Kenya, we have generally speaking periods of active cholera, and when it starts raining, diarrheal diseases, livestock diseases, anticipating and we are planning for that.
11: Lugoigabe meeting wakindo kastane nyon chikaitun kongete newsroom note nebo Kalenjin kigurenan Hilary Cheruiyot testa yepchit MOFM amunitani nyorchini lugoigabe meeting titotin en kasarta nenyolo.
10: Jotok koga logo iwega bemet eng nwagindo kongete Emo FM.
19: It's now time to enjoy Hookup Legitia Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legitia Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free!
20: FM na kogete shiet nendoi eng pororietab kolenjin kosupke ak chikilishetab Geopool. Itin piche sire milionishek angwan eng petut agetugul. Emo FM.

0: sitaita gutena natane gitene jose ngikotiye nananga na labike cha ike cha gukire kapsa mitoke mitanyi kere piperusi kere biki wa manga line kongete ne ngalekyo de baruse kiveri director wa basa na tarba conference na gomo stand up tano basi muiti mwawe chile weekend bongo ni yaini mwati bongo ni yaini weekend mwawe kichukote ile location angali anga imbe jabra ni kumangwe ne happy nge kitam gelele mbangu polisi ka happy ay bigoter ku polisi koter so be jabra ni kimongiswe eno limbo empakase yema FM hello
1: yema FM hello
0: hello
1: okay arna chamu namne gete janyo
0: chamege
1: Ini ni lagi kurang, jauh sepatutnya ni liran tapi nanti kurnya baru sih mungkin orang dah yang dia lima mereka juga tiada ni. Mustahil mertangan ni lebar lagi tinggal ni le. Orang hati ni kan abis itu, om mabuk kan juga ada zaman pun loh saya tanya juga tiada ni. Ingin ni le macam ni kau ni aja ni liem nara kau. Jadi kita ni angka ni, kau ni orang le one tu terbaru aja baru one lepas kurun aku dah, tapi kau mui kurang aku juga tiada ni.
0: Kau kau jauh sepat.
1: Bye bye.
0: Bye bye.
2: Amuna tuje.
0: Ya bye bye ya amuna nye.
2: Ah bye bye na leba ke tsanga wala. Bye bye tuje na.
0: Matinye ngal.
2: Gona we kala kemi ngi tsanga wala mi nda ni ali anga kwa tono no wetule ka nge ka tono na ngo ri sa ya ki se rore te.
0: Ke le ya ki se rore te?
2: Ai wat pa mi ram. Ah ya ki se mi wat tu wala.
0: Ai ni na ngara gas.
2: Kita kira satu hal yang lima ngawat pula.
0: Kira apa?
2: Masuk karet je jangan mantap tetap ke mau gua berkuat anda aku ngerti bahaya sekolah kau terus kau lima sa.
0: Kongoi.
2: Kau cara mantap ngerti apa dia kau pula.
0: Kongoi asal tersana yang beri kejurti nana tani kecili Befra's music machine. Amat cakap buat untuk cikal lelu lima sa kau ikut bangga nanti nore nata ni kengeng le weekend. Kingengele weekend ni get tugano number 1 tugano number 1 number tv tugano number 1 number tv ama che gas ko mi ama chill star 441 hash u tugano number 1 in ngulu e tugano number 1 tugano number 1 ke ma che tik pik ke tom gai gonyo rupesa che sile sile mbawol pe tuta brani wagi na mengele chine tom gai nyo rupesa ne sije e kiri nyo soko tom gai nyo ru rabini ke sile sile mbawol kimo kinga in tugano number 1 chitale tom gai nyo ne soko ge ma che nyon raini nyon to get number 1 ichile kituk star 441 hash star 441 hash enungu nge maybe keta kemaybe kesi buge cheta 25 pick keta 25 kotom giti akta bonus amache ibate guys bi chutu to get number 1 kango sipo chutu te number 269 mushu kemaybe to pick kesi sipo chutu to get number 1 number tv kine yagi choki chile star 441 hash agi wetuge number 1 make sure ilegesi bi iteni nguri kima kingebi keta 25 ogo tingelele tom ga inyoru rabini kesire silimbogol in soko inyo tuge number 1 kotogiri inyoru gi matirigu
3: Emo FM ni nyotugul

0: Ba rafsa ko la
1: fitaga ago ba nini ah da reta ne lu tjose pare be pare mara bi kwa kwa ne mara gigele ma ya biashara kidogo
2: ko i loan
1: o giri das nye je bi so giro mo wa le mate mate be we cv ne ba bo yo te nji tag
2: eh
1: ile na tje na ni mio ma ma ti we chis mi zi inga de bo le nye he se nge se ne ga ne nga
2: chabi
1: Go to me, Javi. Can you have a quongi? Sign on us, you came in the gay chalk, giving a bruise, me till I know. Tom, by no, I think I see maybe you got in
2: here. And I know Nyagan.
1: Nyagan to go by it.
2: Elijah, what they make it do?
1: Elijah, I take. Ogan, let us near between me, village and a son. Come up in, dear little.
2: I get in, Oke pero
0: ini
2: apa sih? Nggak mau lali? Oke pero apa sih? Kalau saya tanya mana kamu sih?
1: Oke ini
2: kalau mau harus buat kemana kamu sih?
1: Lagi nih kimi aja biasa. Ingat le boyat kau saya tanya nih kamu mau
0: tuh?
1: Ile gutunya, gutun?
0: Lagi nih kau
1: kasih? Angin alami dah memir nih kau gurici.
2: Iya, macam kau aja.
1: Ile kau gerbi kalau wang kita setak kami. Gutunya kau anda apa kamu?
2: Apa yang kau sih?
1: Dia unek para.
2: Kau kasih ke dia cewek saya tanya bukan apa hari? Hilari.
0: Hilari,
2: aku tinggi dari itu gua hanya teknik biju.
1: Gua hanya teknik ni aku gos kuis. Eh, kalau mana?
2: Mungguan.
0: Kalau muat,
2: kalau aja kira Dominic muat.
1: Muat. Matu ya buat.
2: Kau nyoga. Kau
0: nyoga.
1: Eh, kedilei.
0: Aku ya buat nyoga. Mak kuingin tu nabi sih
2: lagi. Mak kuingin. Aku ingin kutu kau ikut.
1: Aja. Kau nyoga kau ini rusa. Kau ini rusa lekangeti. Yang ni macam iwe. Ia muat gaya cikai doang hilai nu. Mama cetu. Ia ni macam dia mama gaya bin. Cheng no matinye chiwe. Cheng ime.
0: Ama
1: kegutu bora ba. Ya kwa leka nga lo. Tanda metu are tigi ama utko geri mbuch.
2: Siko geri?
1: Siko mwaitate? Nga mbiko unamba kwa bakas.
2: Kuliyele.
1: Lakini nile kwa leku sitoge ya. Ile ni nga ngeti kwa ndatitia. Kwa ndatitia.
2: Kita
1: tabe makini kege. Inante nile lo. Ni wot kwa tapse ya diabara matinye boy yo. Going direction.

0: Iye ngaleko choton kimi kap kirwa konoton chito James Chumbin.
1: Lemo yamune.
0: Kichamege.
1: Tinye makosa ira ak tamura nina.
0: Ehe.
1: Ata chikijaram chikina mengateta ak chakame. Arahin. Betul mama orang ramai orang lain nak kok curuan yang mutia ngelaga gue nyor lejuk ni tul bamaik.
0: Bila ni mutia?
1: In, ya mutia asa. In, bengat tiga bin musuh tuai. Apa anda na agak juga itu tuyo segi. Tapi kamu, ayah je dia rakina kita wira tu murtu. Kamu in, matami kalian jin bagi asa kita. Tenggara put parents from both sides you're away for ongoy
0: ongoy kilbato
2: yes kileman salbe
0: kilbato
2: kilbato no baten wala ko kilama mo pregunta mama ay noni yo no na ko sub na hoyro ne ki Ama le itu sama no no kerja boleh itu asing kengalale ngale itu kumu itu kau bahas kau ni gini tu ke amu ni kita muna muna kau tu kita ni gyo no gya biro no mama le skin ngalala no amu pamur tan atur skin ni awak pamur tan awak ni ya amu magaran gyo gya biro kau tu aku kau missing kita tenen dua nak
0: Elvis.
3: Jamga agak lemah dia mune.
0: Ayuh ayat kabisa.
3: Amal dalam lewiran itu. Amal mama nak macam boleh juga aku buat aku orang agam ni niu. Ia kanal lemah jam barang guna lagi ni mu.
0: Gongai Nixon.
3: Jamga lemah.
0: Ayuh ayat kabisa.
3: Ini lagi ayam makan sahaja, anda muka saya bukan nak kamera lagi. Amal ini rangi yang makan dan rangi yang mampu nama mutam kaki itu tujuh jam yang berdiri yang makan dan jenis itu. Ayerah lagi yang makan dan mai waktu ya boleh apa yang boleh orang. Atau kumpul tuan ini, nak yang ngalah sih ini lagi terundang orang boleh.
0: Kongoi. Agar lega mohon anda tanalin Enduge number one kau gini 900 shillings. Agar big membeli cakap apa? Agar cakap big kalau buat agenge. Amai jeng itu star 441 H lebat Enduge number one kau gini yuton 900 shillings.
4: Kwa batinde yet, tos imachaites rurutige DK777 kwa medium late hybrid ni manome miondo agetugul kwanin kunio kongeten artam ago artam angmut ing egarit yegerip komye malul tos ago imut kwa gesen bandek oeng oeng rote gutu swega bandek ego yomnyo ago noto koribe gumanunyom DK777 kwa geswege chegi longu nengkei kergituk ilegegol bandiat agenge ing kila geringet rutejin agro dila nene Negitin Rani, agi lewen keswotab DK777 asi nyorchigege sutik chemitin barak downloaden farm rice agi nyorchige ngom notet kubun maize agronomy advisory.

0: galatilu ne ibuata abuati na mebuata galatilu ne
1: abuati ne
0: amebuata waje ikae
1: waje ikae
0: ubarge nyakya miet magumi ji kurwa dang dunia dorib lagu gena go debi go nyago si jenga
1: mite jamie lagin magitation jamie emotions
0: Amagitasin pananda.
1: Amagitasin. Haja pananda sinego maya.
0: Pendot. Kita ngu jam ya tak pananda magirat ke?
1: Eh?
0: Magirat ke? So kapit kita ke gure pia pressure.
1: Ire aku ndami pananda sine aku mi jam ya tiwe.
0: Ilemi.
1: Kutuje jam ya pananda.
0: Jebioso kengu naja meta apa kujebioso kipeo between 30 years and 45 years.
1: Iya.
0: 30 years, 45 years. Mi konyo pia pressure agane tafauti kwa ngrupi na hata majibiusu. Kala lazima itinye kile ne, bendin. Kukure ne jata?
1: Benden.
0: Kukure ne?
1: Benden.
2: Benten.
0: Kuna inye kwa imuji ya kubenten baji?
2: Imuja ya benten kuna.
1: Lakini kwa stenda sabi ya kongi.
0: Kukure. Kilo getu yewe.
2: Kijana kete ane nguna wa kwa ishe kukure benten.
0: Datu kopi itu kalau saya ya ni.
1: Ya.
0: Amam agak agak. Kau mila mila yang radio lain ni. Mana kau jengah tahu sampai tunggu lagi. Kiri.
1: Kau kaya lungkar itu agak lu bangun deh.
0: Baik. Agak lagi agak sih main agak lagi.
1: Lain kali le, kali lagi le mbi busi puan. Kiri supin kapsul lah tu boleh gitu.
0: Ya. Jadi tenaga kau invest di sini.
1: Kuja.
0: Jadi tenaga kau invest di sini.
2: Kimi aje sahaja ni gipo. Gipo kerjaan tak ni gipo kisi. Kimi te first year multimedia. Kau kimi te cerita ni kerja muka kau fund ni guna tu. Kau dah tun mangat dah lagu macam kuliah kau le. Kau jeng uya kau jeng kerja.
0: Lah kau isna aji.
2: Jadi biasa na tak is. Kau jeng bi kup kau pergi kerja na tu.
0: Kepur berita kau bel?
2: Iya kep berita kau lah. So kira la nyonya nak risk. Tidak risk.
1: Tidak risk. Mami kena mandar risk.
0: Bati asa ni, nenek gua tahu tapi jangan suku mejeta style.
2: Kau masih big taman apa gua makan rabi ni kerana, meja big gua makan mal minggu tu leh UAB size kenyal.
1: UAB UAB mana anda kenyal anda?
2: Reason again, that's why most of the youth say go Maria kentuk meja nganan ko, yang itu tuas kapsa gua ingin suku itu gua kisah musik UAB cepatin. Kwa mwe hivi hivi kipa nanda sahi kabisa sahi
0: so according to you hii so metu nishia yako binyoro tuku
2: thinking na wapike chang na wato laini kwa habit kidogo kumakiche yenge pa kia wato
0: laini ngotko menyoro
2: ngotko menyoro kwa uwe kachit mako yu jutsa kinyo kwa ndoa kumete nye
1: kito yaka nyoro kidogo kwa muji jutsa
2: hii muji chenge wato
1: ara ndape tuus ndape ndisi kupecho kwa
2: nangata kwa uwe kachit
1: awa yu jutsa
2: Ya
1: mui, oh buat juali, kekan jurgi, ini sajut.
0: Ata makan yang lain aja, kita tu kelain di mago tiri.
1: Ata makan yang kita dah tu gigi,
0: di mago tiri.
1: Hei, dah tu kebetulan si gue nuri.
0: So gue ni aku yang kau sangkut, no marriage, no money, no marriage.
2: Kau yang kasih tak besar.
0: Lagi ni, dari sana tu tengok orang ni komen, ni grup ni, tanya uang ni. Amun esok pilih ni cerita kau le, segera tabuan yang sabit kau kembali.
2: Gambling in betting?
0: Betting, tukul.
1: Agbat, kia agak tukul.
2: Ma buat tinggal tukul. Ma buat tinggal tukul. Amanya aku saya apa tu kena betting ni, apa tu kena?
0: Lain kaya itu tenis.
2: Yeah, obvious.
0: Lagi ni guru population no ing age set nengu. Guru ni tenang nguang ni. Kau believe nengu le sabit nengu no, kau tuku kata. Tuku somok.
1: Netai?
0: Kau gambling. Nebaya yang kau tuku jauh aku kaya online, kelainnya juga online ni.
1: Forex.
0: Nama kenapa yang kita forex? Nama ni?
1: Mi forex.
0: Nama semua lagi? Kemudian, nama
1: yang mana? Dari kau yang baju forex. Kau yang meaning nama forex.
0: Mereka sini ada mana yang kita kau tu makan kau mengajar itu mana? Lagi ni, ni atari kau nama semua lagi. Mereka jenguk nak gulen. Aje yang lapuk tap kapa nung nanya kau tiba nak gulen jina. Bumi jaga. Enggak jengki apa sahaja. Nenek kata tiba nak gulen nama bumi jaga gulen jina. Kaya misi.
1: Eh,
0: amisha kau sahaja mien.
1: Ya, tiga meeting forex sih. Igen wira jam kau baru jeep kondo kau gula wale kari sih guys. Nuku buana kalfe nanya nata kau.
0: Mister Price nagile, Mister
2: Gale. Nagile Kenyan Prince.
0: Aku mana ngeleja tau. Amu ini
1: baru. Cepat aku yang mana wira.
2: Ingin di sini. Tapi kau betul agen. Tuh mana yang kabisa? Tuh mana yang lekut kau iman? Lebih jamu isi. Dah ini makar juga kabisa ni. Mungkin rapi negi. Kalian mungkin rapi negi agisis cikeng tapi nanti. Kalyasi maji baru kali ini icobe cep kondo kita anggap sah. Kalyasi maji baru kali ini alagari sih kaya itu. Kalyasi maj.
0: Do you believe in online business number forex?
2: Mite genuine.
0: Kaya macam ni pesa kau.
2: Mite je genuine. Aku ingat ilingi macam genuine mana kau mungkin macam ni kora revenue cie too much. Imu je macam ni kita jadi sustain ni nak akpol kau karun karin kau ngan kararam.
1: Boleh macam.
2: Maka ini lagi ni ridiculous mana.
0: Kau kira kau bi television agak cakap online, video tak kau erat ayuh. Kau lama je kepo ringun adret panang. Kau mungkin zooming kelejo. Kau zooming panang kau leji. Kau lebat kau le. Kau bawa kira kau acu kau le. Tang. Kau le kau kau kuriya. Orang jahat ni 100,000. Aku kelejo mana gigi mio. Kau kau nak 100,000. Namu kau kira. Kau mana skuri sih bin merita gigi mio. Mana 100,000. Nih jauh tak kau jijik jalan eh. Ada yang begal ni. Anam hita man forex jeman.
2: Mi forex jeman.
1: Dan uoi,
2: uoi korang. Barai. Nyo nak risk, mui kau baca jepkondo jauh takkan anggup.
1: Mui kau baca jepkondo jauh tak. Uoi ne.
2: Amu ya ingat. Uoi ne. Jadi baca jepkondo si jam. U gambling itu kaya gitu aja korang.
0: So it is an improved gambling.
2: Yeah, it's an improved gambling.
1: Anggu nai. Anggu lain kau anu lagi ame jepkondo saya. I jam kau mite ni gigure ne, kimi ni gigure ne no. I tu geger.
2: Ne ni.
1: Gigure ne. Kau geger ager aja. Kimi siapa no saya engkau lagi. Mining, kimaina ni ano sae?
2: Gele forex ni ni kapsa na gona sae. Ma bwati ngo mege yake na ni kami ni isi. Kimi ni gele world coin.
1: Kimi world coin.
2: Iki ger walu ya gi ki manda kita.
1: Bobit ngale.
2: Gitar ngale.
1: Kimi world coin ni?
0: Ki corruption.
2: Aku ni kami bi world coin.
1: Aku kami bi. Aku kimi yake wara. Kimi yake wara.
0: Kigun bi kime? Anyway, tu kau tu kau jual sini aku agaknya sampai kaitnya main lain macam mana yang jauh extreme. Main tu bukan yang jadi kaitnya, macam jauh extreme. Macam extreme jangan abis kan. Kau jual.
1: Finals coba file bawa petu tamu tay.
0: Rani.
2: Kau tahu Rani?
0: Kaki main kau agaknya.
1: Rani.
0: Tay live no.
1: Kau ingin alam muda ulah pasal aku ni meeting.
0: Kasarani.
1: Kasarani.
0: Kata aku biasa.
2: Kau tahu guni?
0: Kau agak berkenya.
1: 22, 24 Maya.
0: Agak ber. Kau abe?
2: Ado.
0: Abe kau setelah tay.
2: Kotak yang di seti segalak, kaying.
1: Tumis seti segalak kaying. Kaying very close, 23, 24. Ada tu kotak seta.
0: Aja.
2: Gua abek seti nata.
0: Abek seti. Mereka agak ceragian ni. Asyik show agaknya gua aja. Anyway, tukul kagai itu sokong bidang apa tukul gua nato nampol nampole. Kepala berita nato nata. Kagumu juga cuci tin tu gua kaying semua ke tinjaga agak je. Enggak sekarang muda sih manggianu.

0: Rema Fist 2026 kogogowek kogeny. Kongeten tarikit 31 arawetab 8 agoi tarikit 4 arawetab 9. Petushek mut chebo kilosun kesa akinetke ngalekab komuktoindet angot ko I kandoindetab kanisa. Business Executive Parnotiot ni komagoi misen. Rema Fist 2026 kotatun ko live kongeten K24 TV ak K24 Plus. Your hookup legit nebo entertainment. K24 Plus komiten en devices tugul kou Android TV anan ko Apple TV. Laptop, tablet ak simoingung. Download en K24 Plus en store anan ko app store. Boiboyet neo ko imuchi streamen kou chemoget en site agenge ak nusu en silingishek 30 kityo kobun Safaricom.
1: MOFM.
0: Kila betut kochang tuguk chetesetai en bororiet ak emetab Kenya. Miten Kipsalbei asikokonin kwangutik. Ni ko kwangutikab Kipsalbei en boostayat en MOFM.
2: Agenge, kebejo kwa kwangutik. Kenyit kwa mama?
3: Kenyit mama ko 2016.
2: 2016 ko kimeona yue tenyo?
3: Kikona mjwa Moise Bridge.
2: Hilret ola.
3: Moise Bridge ko mi boda Hilret ak in Kitale.
2: Ehe.
3: Ko kikosa kosa.
2: Oh, yeah, he's up.
3: Kikobutji familia ne kinaat kapsa. Oh, ngit arawet agenge.
2: Ehe.
3: Kebrinden kityo kadishek chebo
2: goito. Chebo goito.
3: Eh, chebo goito.
2: Kwani kikali arayuet.
3: Inget we. Mama ko amwa kainet amu kiit ngalechu kotini. Mama jaye chekile sub judice.
2: Iko ya contempt of court.
3: Tesetai kesi. Iko nyorike lakwa mrembo kabisa. Kyoe gasi nyu ngalekab MC nini. Koine ko betunot ko kimae ki kasa kiami soba.
2: Kibeje buta yue.
3: Ehe. So kikabir kabisa MC kidogo. Kinga ba were kingereza kidogo.
2: Ehe.
3: Ngaba zibi bala unfortunately.
2: Ide gal kidogo.
3: Ko gimi azi la kwali budu a very rich family.
2: Ehe.
3: Dynasty.
2: Ya na ite si perhaps.
3: Eh perhaps. Ngaba li semi koloni ngini zin. Ko jama azi la kwali.
2: Ko gera yue.
3: Eh ko gera yue.
2: Ehe.
3: Kita was in our relationship on a very high note. Kabisa. Lakini koki every time kule jine kitu, I don't know what my dad will say.
2: Kita wapuwa lakwa.
3: Kimwe walai. Kule jabat kirwa. Let us keep the fire burning.
2: Itestaya.
3: Itestaya iwe. Sasa iwe. Koin maale wakonfronte nasi insigiki. Amu gijamge jinjinin lago gab sujui nene.
2: Lelo tuye.
3: O tuye.
2: Ehe.
3: Wesho ya amu gima gujame nengale gab serela.
2: Ehe.
3: She was down to earth.
2: Ehe.
3: Koin. Koleja gab sa in. Kagopol gab sa in. Baba nenginet kago. Nyone in the next 2 weeks.
2: Ehe.
3: Amu gimi Sweden.
2: Ehe. Amu gima degit po yon.
3: Kige akta in.
2: Nibayimi. Ehe.
3: Sweden. Sasa iwe.
2: Ehe.
3: Uyo anyoko mwa yes in the wife.
2: Ehe.
3: Koleje kabisa in magengen galega cheptanyo
2: ehe
3: uya gaigai genyoru tyondo
2: ne mimitwa
3: ene mimitwa sasa iwe ge yagi tingo gae mwangen got go gi bae na esa nan gi bane
2: ehe
3: konyoru asa michela it parago ya mi azoli za ku
2: digi gae
3: Kegura ko kingale ringi nole uwi isi ngalekab nini sogi.
2: Ehe.
3: Apo kelele ni big sana.
2: Ehe.
3: Kete baskele Duncan Kirwa nani.
2: Ehe. Gima kwa inu tiktuku.
3: Gima tukula.
2: Ehe.
3: Kogigela isu ta stingo juwa ingu.
2: Ehe.
3: Kogira kwa raka korore kapsa kagi bodi kata genge korore kapsa.
2: Kole ni uyu.
3: Ni uyu. Sogi itindo ebashe ini kwa ee.
2: Ehe.
3: Apase kole nasa uyu tumpatio moja. Kwele uyu tumbatia moja.
2: Iga titi kumye kuitosi ya
3: iwe. Ba kuitosi ya lele.
2: Kikere kuye kapya.
3: Kikere kapya iwe.
2: Olegi ya
3: kwa. Kwa punguta nango jeki kwa kia wakunewa. Uyu haki sabos kukona milioni. Kukona asin kiapo iti badaye. Kukona asa kuleja yad puto. amugi kata beta. Kole jo ami gine mi boot ya. Iba yat bootit bana ndale na roiwe. Kongo mi asin tapsa AK-47 ya di.
2: Ile init.
3: Ile jo ata jige giri jo. Ale jo buku bua. Makomo ani ngal mugiro ga mi ane shela.
2: Ngoi zeye dule.
3: Go baro abi jo ita amure mada kole jo ingel lakwan. Ale jo kabisa. Kole jo uti. Kuti meja kabisa kiro asista mutai. Sawi msichana. Na kwa ukweli kwa kia uti ema.
2: Kile kile kuti mbaiti ya kwa kwa asista kwa charu.
3: Ii uti ya lakwani.
2: Ha.
3: Ha. Babari ya sin Mustafa aliji kakili ya kule ya. Ha. Kile man kangi ya adbut kukero aliji kakaro.
2: Ile boy boy ya.
3: Ile boy boy. Kule ya abtu. Kima kwa ya yeba kabanu mkingi ingen kwa liki jama wanye mreba wana maeria. Metaye gen.
2: Tesayat yugi gen.
3: Yugi gen. Kwa nge tepe tu natiwe. Lago kwa magari. Giga skitcho kwa kibirin warning netaye. Imete. Mimi luwachan nae. Luwacha kisa.
2: Goti mai gena sista.
3: Metaye gen lago kwa magari kwa.
2: Giga kwa nisi likata.
3: Kikone 1200. Lakini kwa kinyaba ya isi ni kipako kwe. Kutkwe. Kwa mtu sawa sana.
0: Kwa mtu kap kipsalbe en booster ya.
1: Ege grupi ngale kap salbe.
3: Ele gile jad booti to.
1: Jad booti to.
3: Eo.
1: Jirungi abi booti.
3: Ale gigera gora gora riyo. Ole gi.
1: Ale gi.
3: Gigo jata. Baja eshe koi.
1: Ale agi bilje ni tanyo.
3: Agi bilje ni tanyo.
1: Ogeer kule ngopsebe ni adu kwa biji.
3: Kule ngopsebe ungeni.
1: Ege goja kenge.
3: Ego goja kenge.
1: Eh.
3: Ah, gele yad buto gibita yo. Gero ne. Ige la kwal gero ne. Gimeje razis da mutai.
1: Utie.
3: Utie. Kala na lagu ga mugarege wa.
1: Wachana.
3: Wachana nayo.
1: Goleji ni stege.
3: Goleji ni stege.
1: Istege gele.
3: Ah, taban.
1: Ige magbaren. Anyway, tu nanti kau lama esok betul kau betul ngorak nanti nasi kenyurusi mochi kau esok mengkau friends. Kau mengkau kau kenyurusi mochi kerap tu. Kau kan mau numpet itu apa mutalijin ker guna ubat cuci tisu atau cebuan anu. Agak mite wigi ni, tukul kau gawai kasih negel. Kau macam ke bayi sih ini ubat cuci itu nata. Mara agak mungkin jita il kata kau ni lagu. Teng sugul, itu ni lagu yang aku tarik fomfo. Kinyor D minus, kinyor C minus, kinyor apa sista? Naga kinyor agen ne, kinyor agak punyor E. Nama lain jitu kau gipun, ra. Mete ibir tega inguna amu mete tu kuki kararanen. Ami tu ibir kicau ibir cicau ke? Kuku neng guideline. Kuku neten kule jini nyai muzi qualify ni agusin eh.
3: Exactly.
1: 0722211074. 0722211074. Ibir cici mete kuku agileji. Lakuan agi nyor ini anu niwe. Aite ini. Sekarang guna guideline kararan. Kini neten kule jini nyai muzi aguni muzi melakuat kuni.
3: Exactly.
1: Persis mete kuku naragara kasuk peti tarat agi. Meti mete lagu kute pinga. Walau tak aku ini mete kiti nyai Friday ni. Mila aku kegi mana patim bayar.
3: Di mana sir?
1: Aku bet in sabit kong ngete ke ata. Ira mete birte ke amu ibi aku si sekjo bayu ne. Isu mete bi kicung kapu. Jadi tapi enggak bu.
3: Bukan nama na.
1: Muka aku tu konjung accident. Naga aku kenyi sila aku tak ke.
3: Bukan nama na.
1: 0722 211 0744. Anak aku 0727
3: 0727
1: 912 312 337.
3: Exactly.
1: Persis metu kura raga
3: kaga kaya gua ni
1: nopo cuni ti nata asa kabi tiwang gua driving.
3: Iger nguna wigi ni kabesa gobi big medical.
1: Aye gobi big medical wigi.
3: Gobi ite big medical wigi.
1: So ngami tu kuna raga kabi driving school ni unda yuna raga raga birna baya kaga kaya gua ni asa kabi itu seru raga raga bas. Kondega nyor driving license. Kuma kaya un experiment kaya jengalaga pembar.
3: Iwe.
1: Aku iya banda.
3: Imagine kap kota oneji tagarbu 130. After 6 months, kwanza 260. 260.
1: Abai tabajiri.
3: Oge tetinge.
1: Menoru rapiche ki ujangol dage. 0722-211-074 anago 0727-912-337.
3: Yani gilibone niwe? 130. Amu gilibone every week. After 2 weeks. Wandat wigineta.
1: After 2 weeks. Kobegu wigita kora.
3: Wandat.
1: Abaita bajiri. Nixon.
3: Nixon way.
4: Jamu na waya.
1: Ojama gay.
4: Jamu na gay. Tengah ni anu na.
1: Bye bye. Tengah sih mati jangal.
4: Ibai bai agak je, agen lewat je, kan mawa. Yari ini agi cuci ke waktu dia yang koran. Engkau lakukan tu lebih ke aja agak ini sih kau kita panah tu cuci bawa mawa.
1: Aha.
4: Nah takdir agi cuci waktu agak ada mawa lebih ke aku tu ni tu ye karun ni. Kamu sabar makan kamu lebih tu cuci ni. Kamu sana bawa om juga sungguh karun tu ye punya ke agak kita tu yang tu lebih agak agak mawa yang kor. Iya, agak tu kan neti nyeri rasa gitu ni, nunggu. Ama zaman ni gerung korong, kagak ya itu je. Jadi muat sih kerjaan tu gila tu mungkin orang yang lari ini juga boleh nyor berori orang segala kaya teram mawa. Amu ni ni gerung, kabar lagi tu besok sama tu kau inu tu kita boleh kau ni kau inu tu kaya teram niu moto isi niu tiennu. Jadi gerung ni kau tar kau tu sambil di sini. Tangki bagi kau cawin di sini dengan masa ni baru bangat di sini kau ini. Am kopi kau aku okay sekarang kita ni tu ye karo ni bamban kongai mawa ya macam tu nama aja
1: kongai dia jawab Mr Muranga anak itu urus jasbat kau jasbat
3: job jasbat
5: oh ya mawa ya kamu nama ni kita jangan yo
3: jangan gay
5: Inggal lagi bye bye nanti orang kan ini mawa yari raga cuma kamu ayah orang pasti. Inggal lagi rido sih, oh tak ini lah andi lagi ni mawa kisi bye ni ku.
3: Hah.
5: Abah lagi ni kiri bye sih kan, ni kiri mawa mawa ya. Kau kuah bongko yang kah? Eh so aku tu kyo so ayuh tu ni mawa ni kah. Kau kuah pergi kau kiri ni kuah ni kau nak me? Ongke nagi nagi sayu mawa. Anda kau tu yang hati mai juga kui kata sama, maku hati kini kita orang kau rasa jangan nila tu ni ni tau.
3: Ada kau maku merasa sihat aja, kau berasa sihat kau bisa.
5: Kau kuane tu koron ke leni orang kiri jengke ramban kita ni tu ye no kata sama mawa ya. Jepun kau mangan deh tak kau pernah, ni kata itu yang limpan tu ni mawa ya. Kira rata rata kini ani kau ingat ni lana kami uliye tu gaya tu mawa.
1: Kongai ni sini, thank you.
5: Kongai.
1: Alright, andun kita setup pole pole. *292# *292#. Ameti ya bitu kos kolungu tabendo tabrani murani go bitu na tabo Friday age miti gigir chitukul na manyor. Ngotingi ni lewigi ni tukul kutu manyor gi age tukul.
3: Ngot kutu manam gi engwigi ni.
1: Kutu manam gi age tukul engwigi ni. Nyo ago duge ni tinye teta ni gel 120,000 duge number 3.
3: Duge
1: number 3. Kale iwe. Kalau tiang kita cukup sakitain, enduge number 3.
3: Yang negi berbe, netain. Kau irun be. Ile jenis boyeng, kujus kumen.
1: Kalau kita cukup berbe, cukup sakitain. Dawai endi kau kuak makuasa. Simisen, engkau tatuai. Kurang negi tu none 120,000. Rabi sekitar gak teta. *292# agi lepas cakap bi, tengok cakap teta ya tu ya number 3. Anak number ada teta. Number 3. Bonus ki kau itu kau ngete elu muti aku elu betaman umu. Kalau iwe itu mana tay kau ginyo rubonas juga east gay. Ngut kau menyo rubonas
3: iel gay.
1: Inyo nubaing. Ngut kau menyo rum nubaing ni kau muti naku elu meter 120,000.
3: Exactly.
1: *292# agi lewen kicjo engyata raji tu naku jut pun netay kau gigo.
3: Kau jut kicjo netay.
1: 770.
3: Aku meter naji tu naku jut.
1: 5,479. Aga ni biki kama misa ndai sekiro gele nyorune. Aga ni sofa kama gereji. Ngiroji tani yani kaya kama misa kosa tay kikoji 120,000. Kerji tanyo.
3: Ha.
1: 13,320. Very good. Orani aga napa 10,000.
3: 148.
1: Orani aga napa 11,000.
3: 172.
1: Inyege jita.
3: *292#.
6: Ash. Agitete agenge enga genge agoi dugena basomok yomi tete ta maxima
1: kenge mwa uno
6: kagile moje jero agoi 120
1: kenge mneta ya gomizi ile jumu gugongoi isakia raga na baeng
6: amu
1: ya te alame tuku kwata
6: baeng
1: inyo rubona asemite baraka bisa anani imize ni agemote na gole mite 120,000
6: exactly
1: star 292 ash
7: Kiso methani lago jeep call engineering yu kimeje ko soman akonyor baisionik lago kap korani ak chebioso konyor mungaret ak pandap tai konyuge moni akeje ngok sabet nebo betusiek kemi tai akoso mago kandoit tab emet alejo mameje ko taro rungut nekiwire nebo rngong mameje ko taro koratik chekitumdoi ngorani nengekur tuye neuni kotumdake koratik amune kokas kini kamwai kana maokas lengoto ngololwo kiswahili mangalal nebo kutit okas kotokas kumie ameje obe kutinak Mami kinere ruoka mi ame jo moyo ole jo kimeje no kimeje nin ole jo ge mege nyogni ya mege nok nin ogen no oliani kotko banga nak banda tai ne baime
8: tuteta mwa en emo fm
9: edwin arab tanui kobata eric rono
10: Tangany ngung ne ichame nebo K24 TV komiten ngunon en pang asigobit ibabenchi K24 TV isub arorutik che isubi inam decoder ne ngung anan ko television ne ngung angot ko digital chut yambo menu anan ko setting selectan installation anan ko channel search lewen auto scan anan ko auto tuning igen kotar scan ago 7 channel ishaka tugula K24 TV anan ko kameme TV ko chute TV ne ngung eng sai noton Agitau ibebenje enjoy top class TV viewing today.
0: Agotimache inachechang EFT Emo FM kila Jumatatu agoigomut kasi. Emo FM, Song of the Hour.